bamba dalde koy dey ne zona fa jagate am na gantay mu jël loxom bu tedd bo bamba ke bind jazu asaliha cey mbake mamadul amin dem delu jël khalimam bind cay bayit yu wër joko qadim abqa lana bi fadlihi saliha baghil lana jada bi saliha abqa usamsal fi samadari yasqalu min wa